0: Wanji ni wali kusembayo. Wanji.
1: Ewa do tuweleza.
0: Kale.
1: Mwumino muka masei mwanyo kugevo roguma.
0: Ii.
1: District kivuka.
0: Buti tuwe kunisa ale tu igala o tuvwe o tuje.
1: Sewa?
0: Tuwe kunisa ale tu igala.
1: Kakewaze.
0: Mangu mangu.
1: Kakewaze katunda. Oku tutembeso kubo tandikire. Paka sawe enu. Tuendeza abantu emirembe bali jokwe yorwa lero abayisirikale batabakola kibi katusabye muri na lya Yesu Kristo abana b'umutuku.
0: Amina bayi sebo bana katwa kuze kuzokwe wazabu lya jibere kwa kuva yutandikire paka kati program kirimani eri kuiramu no mwana omugweri Ashrafu kwa katona nesi yange mendezo na kolulunji kanda bagabire bibona byo byo byo mulubiro